tjena e motho motse tsoro jwale ke ya kena o le tjena tsoro jwale ke ya kokota ke kokota mibileng ke kokota matlong ke kokota di kantorong ke kena di petlele ke kena di cliniking ke kena di toll gating ha o le tjena ke kena taxing ke tsama ka tekesi ke pala me base ha o le tjena e motho motho ska le ka wa etsa phoso tsoba re ma plasing ke ya kena ona te ma plasing ke kena di arm mona ha ke tswa ona te mo di plasing a kontumelle ke kena ma kitcheninga untumelle ke kena metseng le metsaneng oho ntai kholo ifihlile halala